Jalal hunga chama zoku beranga chitusa. Chugenda kubera baganda bangalu na kuru antisa. Allah jalla jalalu hategeza mkurani. Na tugantu wala tahsabanna Allah ghafila amma ya amalu dhalimun. Baganda bangiti mloza. Ntio mriyaza amanya ye najari. Ntijari ye no mriyaza amanya. Bia kubiyati Allah tabidaba. Innama yuakhiruhum liyawma tashkhasu fihi al-abswar. Allah kulindi kilizakuru na kuru nuretulaba. Amasu gomu ntulega gendo kufuno kutio kwechikecho wa gulu. Mukhtiina mukuni iru usihim. Haba ntubo nanga wali mumbela ya kutia. Mukuni iru usihim nga bako tese mitima jawe. La yartadu ilayhim tarfuhum. Ngomantasubla kubela nga astula chisigeche. Mwafidatu muhawa. Olwe mitima jawe nga jima zo kufamu bo nabagonze. Wa andhiru nasi yawma yaatihim al-adhab. Atugambi Allah nga gamba weshtiwa Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam anti wabantu batise yawma yatihim al-adhab ulunakulu bagendo fune bwone rezebio tuwagende kwa waguru fayakulu ladhina dhalamu awali azamanya batanikuwa kugamba tirabbana mkamuafi Allah akhirna ila ajalin karib tuwe yechisena na wechinaba chitono nujibda awataka tuanukule babaka bibatu gamba nga wanatabi urusula tubagobere babaka bibatu gamba nga anti musale musibe musada sakantum fi masakin alladhina zalamu baganda wange uliriza muganda wange aye no mukifucho na muoli aganti ngate mwabedanga mu bitabu mu ifobye mulimu nga byali bya abantu zalamu anfusahum abali bi amanya yakirimu entebe gende mwani yakirimu baganda wange bagano kule milimo ja Allah Allah na batawa na batwala atuganti watabayana lakum kaifa falna bihim muchimanyi dadala Allah chichi yakula mirembe ja soke jaje manga wadarabna lakum alamthal tuba kubidde bifananye byekikecho wagulu abanga abantu baganya kukiriza Allah gantu wakadima karuma karahum abantu ne bali abaso kabate tenkanya olutetenkanya ne bakola buli lukolo onoku labanga bawona wa indallahi makrahum nenga Allah jalla jalalu kyasaze ochechino kuba wa in kana makruhum litazulu minhu aljibal nanku badde bakulanga binene nga bamanyi nti bayinza nokujja olusozi weluli ne Allah jalla jalalu te yabakiriza fala tahsabanna Allah mukhlif wa'dahu rusulahu baganda bangtuluza nti endaga Allah yelaganye so kuberanga atukiriza titegenda kuberange tukirira inna Allah azizun dhu intiqab baganda banga Allah wa amanyi muwanguzi atawolere gwanga echo mukirinde ul ardi olunaku Allah lwagenda okuchusa ensinga siyeno jitulaba wasamawati neggulu Allah nga alichusiza wabarazulillahi alwahidul qahar ebitonde byonanga byeyanjule eri maso ga Allah alwahidu alyomu mubwanna muniginabwe tugantu watara almujrimina ogenda kulaba abantu abali wabono nefu yauma idhin mukarranina fil asfad alunaku olonga basibiddwa ku njegerebo naba basibye tarabiluhum ngengwezo naze bamba daba jemwa abo min qatran zunanga zidi mu bazakole wa muliro jahannam waliyad billah watagsha wujuhum nar bunafes zawe ngaguzi muliro gwe guzijuddemu tusaba Allah jalla jalalu wateke mu bantu abakiriza tuone mbere yo kifma qaulillahi jalla wa ala baganda bange njagala tulabe ku aye yo Allah jatu gandi wa afidatuhum hawa emitima jabantu ngabonaji bavuddemu min fazi wa hal yawmul mawud nenga jibavuddemu lwantisa egendo okubera kulunaku walu Allah lwalaganyisiza abantu afidatuhum khalaat min alqulub ngo muntacha tegera aina alqulub mtima nga mtima go guliruda we chigena masu tajimanyi kharajate mina suduru mtima nga guvudde mu kifuba tacha aina mtima ila aina nga gulazewa ila hanajir nga we nala baguli mudokoli limadha ruachi kutuso mutima mudokoli minfaza ibaganda bangege nda kubantise likuru na kuolo Allah chatuganti wa andhiruhumu abantu mbatise yawmal azifa idhil kulubu lada lhanajir urunakulu we nkomele uruwe ntisa mutima wajina haba vila mje nejida marokoli mbuli mutima guamu ntu wagula baguli mudokoli Allahu akbar baganda bangege nsonge genda kubanene ya khurujul kalbu mimakanihi wa mutima guve mchifochi agwa Allah ya muyagugerero kubera habu kubetuka mudoko olwenti segendo kubera wo walhal walfazi olwembere gendo kuba we yenti sechikecho waguru ayi fazi in hada baganda banga kugenda kuba kutya kwa chikacho go ayi hal in hada kugenda kuba kutya kufana kutya kimmatil hauli kwenka na kutia kimmatil fazi baganda bange kugenda kuzitobu zito kwenka na chi wa hadha taswirun qasir baganda bange kifana nche tukubia chichitono lakin la utadabata maan ataka Allahu jalla wa jalaluhu al singwalo uoreze bigambo Allah biyaku gambie biyaku tegeze za wa guruwa sifaika wa ikhlasika wa